sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Unang mengulangi kursi terang, lingkari setiap hari kalender sebagai asyura.